0: Music.
1: Sound.
2: Son.
3: Sound.
4: Klang.
5: Klang.
6: Musik.
7: Suono.
1: Musik.
8: Music and sound.
9: Tussen je oren.